miskin yang gak mungkin jadi mungkin. Awalnya bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Buka banyak kemungkinan.

karakter yang berkelas untuk terus membuatku terpacu, fokus melaju, berpikir jauh ke depan.